0: bisa berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
0: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
2: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
1: Seperti membatasi penggunaan gadget.
2: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

0: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
1: Halo, lu di mana?
2: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
1: Halo? Halo? Halo?
3: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh...

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Lestari, Lestari.
1: Aku bisa buka, Bu.
2: Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
3: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
2: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
3: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
2: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah? Yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak,
3: gimana dong Pak? Halo, Bapak.
4: Bapak punya anak lagi selain aku.
5: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

berisik banget lagi. Iyalah masih jam segini. Tidur lagi, males banget. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, salip aja deh.

0: Ingat, nyawa cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gak bakal, Bang.
4: Endingnya kebaca, bro.
5: Hidup kita bakal hancur.
6: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam.
1: Ini lo bocah.
2: Ayo lo, ayo lo.
0: Ayo Pak Kelowo.
3: Produk Wahyu Kiri.
4: Eh, sorry sih.
0: Yo.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Mantana menit.
1: Banjir! Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax juga dilakukan kelompok Saracen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoax beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoax? Hoax merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoax pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo, Bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo? Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: tas seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
2: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
3: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
4: Seperti membatasi penggunaan gadget.
0: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
4: Dan menyibukkan diri.
2: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
4: You Malapa.

0: buka, Bu.
1: Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak,
3: gimana dong Pak? Halo, Bapak.
4: Bapak punya anak lagi selain aku.
5: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

0: Adek-adek, sekarang Cing Min mau jadi kodok, denger ya.
1: Sang Bango

0: Narkoba?
1: Gampang nih.
2: Endingnya kebaca, bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Halo?
8: Ayang di mana? Bangun, udah siap.
7: Iya, ntar.
8: Cepetan jemput aku.
7: Sekarang ya?
8: Iya, sembapan.
7: Selamat lagi gue.
6: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax juga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoax beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoax? Hoax merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoax pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: media sosial sering kita artikan sebagai sarana untuk berbagi cerita, berkomunikasi, mengirim pesan, sampai kita bisa berjualan. Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
1: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
0: Kecanduan media sosial. Cybercrime atau kejahatan media sosial.
1: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
0: Seperti membatasi penggunaan gadget.
1: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

0: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
1: Halo, lu di mana?
2: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
1: Halo? Halo? Halo?
3: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh.

Kulewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan satu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, sana tumpuan dan

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: bunga, Bu.
1: Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

banget lagi. Iyalah masih jam segini. Ah, tidur lagi, males banget. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

0: Ingat, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Ya bang,
4: endingnya kebaca bro.
5: Hidup kita bakal hancur.
6: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax juga dilakukan kelompok Saracen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
1: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
2: Kecanduan media sosial.
3: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
1: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
2: Seperti membatasi penggunaan gadget.
1: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
2: Dan menyibukkan diri.
3: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
2: Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: ada apa ini Bu, kok ribut amat?
1: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
0: Wah wah wah, memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda, anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
1: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
0: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

Alah, berisik banget lagi. Iyalah masih jam segini. Ah, tidur lagi, males banget. Baju udah, celana udah. Ayo berangkat dah.

0: ingat, nyawa cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gak banget, Bang.
4: Endingnya kebaca, bro.
5: Hidup kita bakal hancur.
6: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
3: Kecanduan media sosial.
4: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
2: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
5: Seperti membatasi penggunaan gadget.
2: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

0: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
1: Halo, lu di mana?
2: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
1: Halo? Halo? Halo?
3: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak,
2: gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Ada apa ini Bu? Kok ribut amat?
6: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
5: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti Ibu dulu menikah di usia muda ya?
6: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
5: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Narkoba?
1: Gak paham, Bang.
2: Endingnya kebaca, bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, nyalip aja deh.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
2: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
3: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan padanya. Maka dia yang mengucapkan doa ini akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat.

0: Bupati.
1: Wakil Bupati sudah.
0: Semakin
2: Evaniel.

Anyway, the wind blows. Right on.

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: dan berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
0: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
2: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
1: Seperti membatasi penggunaan gadget.
2: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
1: Dan menyibukkan diri.
0: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
1: Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: ada apa ini Bu? Kok ribut amat?
1: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
0: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seabrek ya Bu? Pasti Ibu dulu menikah di usia muda ya?
1: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
0: Ya, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

0: Say something.
1: Let's do it.

0: shit. It's normally a good response.
1: I love this guy.

Elah, berisik banget lagi. Iyalah masih jam segini. Ah, tidur lagi, males banget. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

lah. Ya lah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

0: Nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gak paham, Bang.
4: Endingnya kebaca, bro.
5: Hidup kita bakal hancur.
6: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: aku mau pamit sama kamu. Aku mau cari kerja di kota.
1: Tapi Mas, aku takut. Aku takut nanti kamu di sana kepincut perempuan lain.
0: Wis toh, Dek. Kamu jangan berpikir yang macam-macam. Niat aku kota itu mau untuk cari kerja. Biar aku iso ngelamar kowe. Sing penting
1: opo, Mas. Sing penting opo.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
1: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
2: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
3: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Banjir! Banjir! Banjir!
3: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
4: Dokter!
3: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Media sosial sering kita artikan sebagai sarana untuk berbagi cerita, berkomunikasi, mengirim pesan, sampai kita bisa berjualan. Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
1: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
0: Kecanduan media sosial. Cybercrime atau kejahatan media sosial.
1: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
0: Seperti membatasi penggunaan gadget.
1: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

0: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
1: Halo, lu di mana?
2: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
1: Halo? Halo? Halo?
3: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

go. And it ain't no country club either.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Ada apa ini Bu? Ribut amat?
6: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
5: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti Ibu dulu menikah di usia muda ya?
6: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
5: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Narkoba?
1: Gampang, Bre.
2: Endingnya kebaca, Bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, Bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Halo?
8: Ayah, di mana? Bangun, udah siap.
7: Iya, ntar.
8: Cepetan jemput aku.
7: Sekarang ya?
8: Iya. Kenapa?
7: Telat lagi gue.
6: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yelah. Yah. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
1: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
2: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
3: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh.

0: bisa dari.
1: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
0: Kecanduan media sosial.
2: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
3: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
1: Seperti membatasi penggunaan gadget. Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
0: Dan menyibukkan diri.
2: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
0: Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku?

0: penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
1: Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti Ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: narkoba.
1: Gak paham nih.
2: Endingnya kebaca bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab? Penjara itu berat bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

lah. Yelah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, salip aja deh.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
1: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
2: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
3: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Aneka Safari Rekha.

0: Ya ki ning ndi?
1: Biasa tau janjian lu bocah kan mesti molor.
0: Lah kok remu banyak kabeh kenapa?
1: Lah yo ki ngamplenge tenanan kok. Skenario mah dipoplok tenanan. Yo bonjrot aku.
0: Dadi skenarione gagal.
1: Skenarione gelut gagal. Tapi skenarione karo bocah e asik.
0: Bagus.
2: Piye jir?
1: Iki menungsone teno.
2: Enak lah.
1: Enak banget.
2: Sing iki enak.
1: Enak.
2: Kandhane tak kor kedadian ora percaya.
0: Saiki kowe tau ngrasake. Ya iki wis oleh. Lah kowe oleh apa?
1: Kowe oleh goblok.
2: Sambel keracak sambel ijo.
1: Apa?
2: Gerangan rek nang bojo-bojo.
1: Kolam renang go padusan. Wong lanang gampang kapusan.
0: Suwak. Gedang goreng, gedang kepok. Gede gerang terpekor. Tukutang.
2: Tukutang. Kapusan, meh.
3: Goblok kok permanen.
1: Umlat aku mat goblok.

0: Media sosial sering kita artikan sebagai sarana untuk berbagi cerita, berkomunikasi, mengirim pesan, sampai kita bisa berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
3: Kecanduan media sosial.
4: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
5: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
6: Seperti membatasi penggunaan gadget.
7: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

0: jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
1: Halo, lu di mana?
2: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
1: Halo? Halo? Halo?
3: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: buku, Bu.
1: Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan
2: 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta

0: Pak, anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta, Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
1: Hah? Yang benar, Pak.
2: Halo, Pak. Bapak,
0: gimana dong, Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

Allah, berisik banget lagi. Iyalah masih jam segini. Ah, tidur lagi, males banget. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

0: Ingat, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gak banget, Bang.
4: Endingnya kebaca, bro.
5: Hidup kita bakal hancur.
6: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Saracen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
1: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
2: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
3: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
1: Dokter!
0: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh...

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh.

0: ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
2: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
3: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
4: Seperti membatasi penggunaan gadget.
5: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
6: Dan menyibukkan diri.
7: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
8: Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: buku, Bu.
1: Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

lah. Yelah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, nyalip aja deh.

0: Ingat, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Ya banget,
4: Bang. Endingnya kebaca, Bro.
5: Hidup kita bakal hancur.
6: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, Bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh.

0: pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positif,

0: untuk mendengarkan Radio Fresh FM melalui streaming. Buka website ketik freshfm.com to listen to the Radio Fresh FM via streaming. Open the website, type freshfm.com.
1: Jadi keterangan, dua keterangan, yang satu dari tentang adab dan akhlak pula di rumah tangga. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan bagaimana cara menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Kasih sayang terhadap istri, anak, tanggung jawab seorang bapak. Tadi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyampaikan yang diterjemahkan oleh Ustaz Ja'far tadi, jangan suka membebani istri untuk bekerja di luar. Maksudnya mencari nafkah. Mencari nafkah itu adalah suami. Istri hanya menjalankan apa yang didapatkan suami tadi. Uang belanjanya, uang ini. Jangan punya alasan, saya ingin membantu kekurangan suami. Kan sering begitu istri-istri itu. Minta maaf, bukan saya yang ngomong. Saya ngomong ya Habib Abdullah. Aku rawani ngomong ngono, malah aku wong wedok ngamuk apa. Nanti nesu apa orang perempuan. Aku bisa kok galak men. Loh, bukan galak. Lo karepmu, karep kerja, karepmu. Sekarang saya kadang maaf-maaf, 1000 kali maaf. Ada orang suami juga. Ini suami raksih, raksih itu lucu. Setiap gajian, semua gajinya dikasihkan istri. Nyoh. Dia duduk tiap hari nyadong karo istri. Mana uang bensin? Minta uang rokok. Ini suami apa? Semua dikasihkan ke istri. Ini bukan sayang, ini enggak benar. Ini bukan sayang. Sayang terus yang nek saya tak abusi bojoku. Gaji saya 10 juta, saya bilang sama istri saya, gaji saya 2 juta setengah. Tiap bulan saya kasih 2 juta setengah dengan saya nangis-nangis, itu sumprit. Saya kasihkan kamu, semuanya, padahal 7 juta setengah masih di kantong. Istri sayangnya luar biasa, tiap hari dimintai rokok, dari rokoknya Ji Samsu terus. Ini laki seperti ini, istilahnya seperti entong. Waduh. Urung jadi apa kupu entong delik ini suami yang gagah lho. Openono bojomu beli kepada mereka. Istri itu kalau dikasih duit 1000 rupiah wae tapi ajek, itu lebih baik daripada diamui terus ora dikae apa-apa.
2: Wah iya tebe
1: ya kok piye ta beb. Maksud saya, orang laki itu kalau tanggung jawab gajinya memang sedikit, tapi kasih istri itu dikasih. Jangan sudah gajinya sedikit entek bad beli rokok, wae ngerokok terus. Lambemu ngene jebol gara-gara rokok. Bojomu ora mbok openi. Openono beli rokok silahkan, mau rokok ya ndak apa-apa, aku saya tidak turut campur yang ngerokok-ngerokok. Ndak apa-apa, wong aku biyen yo perokok. Merokok 1 hari 4, Pak. Tapi alhamdulillah berkat wong soleh-soleh mandek aku, subhanallah. Coba ora mandek aku ora ketemu syafa. Ke syafa ya. Anti rokok. Modele ngono tapi nek karo wong rokok-rokok dene galak kesafane. Biasane ngono. Ya, ini tadi nasihatnya buat istri dan anu. Hei suami-suami, sayangi istri. Mesake istri itu sudah suruh nyuci pakaian, suruh masak, suruh nyetrika pakaian, suruh ngurusi anak, suruh ngurus rumah tangga semua, masih disuruh kerja. Jangan. Lepi malah istri saya yang minta beb. Oh ya wes, bojomu rada waras. Lah bojomu rada waras. Semua sok kepingin kerja. Kenapa dia kepingin kerja? Karena kepingin keluar. Bahkan nanti keluar ni ya gayane. Halo, I have 100 pieces. Gayamu duduk begini sekawanau giri kan dah 100 pieces. 100 pieces apa? Adret pesis ini, Duster Sayyidah. Wah, ya. Bahasa Inggris sok duster itu terus ngendi? Duster. Duster Sayyidah 100 pieces. Kerja online silakan. Silakan online itu kirim-kirim to, aja terus malah kencan barang. Wis kerja online berhubung ini terus anane wonge sugih banget. Mari kita ketemu darat. Temu darat dia apa to, Dren? Heh. COD itu temu darat. Baru ngerti saya nih ilmu anyar ya. Rabbi zidni ilma. COD ini ilmu darat, saya tidak paham COD itu apa. Temu darat. Akhirnya temu darat nanti apa? Masuk ke dalam darat. Akhirnya ya lupa darat. Lupa daratan. Lali. Ojo bismillah kerja boleh tapi aturan kerja itu dipakai. Jangan nanti megang HP ini terus online itu bu anak mah aku minta makan nanti sih nanti dulu nih mama masih sibuk alah sibuk akhirnya anaknya bingung melayu gone tonggo nyolong segone tonggo gara-gara ibunya ini tidak pernah memberi makan gara-gara ribut sama HP dongak ke HP ini mati HP sing model ngono-ngono kuwi aku kok ngamuk tuh dek orang ngapal mesake tuh anak itu butuh kasih sayang. Zaman saya dulu kecil itu anak lima itu adik-adik saya itu dijajar karena ibu saya didulangi satu-satu. Dulangi satu. Ayo mangap. Duit keretanya masuk siapa yang mau buka anu sih halnya sih mangap. Anyo kasih. Itu sayang sekarang enggak ada. Jarang mbok sing ngono kuwi dolanan HP wae. Bu minta makan, makan dhewe ngene iki ibu cek sibuk wong utang ora bayar-bayar kuwi njaluk mangan terus. Astagfirullah bu, lagi lo gara-gara mbok kerja ki ngono. Tapi kalau yang kerja bapak biar mumet bapaknya sendiri, ibunya tidak usah ikut mumet. Bapak sekarang ini ya rodok mental. Bapak-bapak sekarang itu kerja di luar. Nanti habis itu pulang sampai rumah itu cerita sama istrinya, biar istrinya sayang-sayang. Lek aku dadi bojone kapok ngono wae. Mbak aku ki mau kerja sing utang ora enak sing bayar. Padahal kuwi pelit wong pelit critane gor ngono tok. Utang ora bayar, kerjaan sepi kuwi wong pelit. Pulang ke rumah tuh ceritanya wong sepi kerjaan utang ndak bayar ini ndak punya duit. Halah-halah jujur wae. Sama bojo aja pelit. Loman karo bojo, karo anak loman. Sing penting diaturan-aturannya ada gitu lho ya. Jangan terus loman bojo minta tulung tukok nomah sak kilo. Oh iya siap. Suwi-suwi gantung diri awak menek nek kok emas ada korupsi ngalor ngidul ngawusi semampu kita jadi istri memperkuat suami, suami juga memperkuat istri dan anak. Wis to. Istri lungguh ning omah ngurusi anak nek perlu duwe anak 10. Mulih penak. Makanya kiai-kiai itu istrinya ndak pernah ada yang kerja. Deloken. Akeh ngono bangsa orang-orang kiai iki bojone ora enak kerja sebab anake akeh. Dadi isuk wis ngedusi cah bocah 10. Rampung ngedus iki anake bocah sekolah. Iki tunggu ning pasar tuku blonjo arep masak. Sampai di rumah masak anake teko. Kabeh 10 dulang anak 10. Habis itu nanti baru rampung dulang itu resik-resik korah-korah anake sore. Ngedusi anak sore. Jadi kapan metu saka omah? Lah ibu-ibu sekarang kan banyak nganggur, dua saja cukup. Anake loro titipe pondok. Wes, mboke ge slonjor ora dolanan HP. Anake kan dadi pinter, mboke dadi keblingeri kaya ngene iki piye? Ya aja wis loro tok titik pondok. Kaya Habib Syekh serandi anaknya iki. Anak ilang kabeh sing sisi ya mondok dohak dongakno dohak kuwi cek mondok ning Semarang. Mudah-mudahan kerasan. Mudah-mudahan ning kono pinter iso dadi wong hafal Quran. Saiki bar wong loro tok dolanane HP. Bojo ning jaba aku ning jero kamar. Wis otak-otak sing sisi urusane bangsa taneman, sing sisi urusane bangsa bagaimana mencari ini. Terus ceritanya Habib Umar ceritanya dulu ngono tok. Makanya HP ini mengurangi kemesraan. Wah, guyu bapak. Elah koyo ngono. Modelmu ya koyo ngono kabe. Aja sok dolanan HP ning ngarepe bojo. Wis, nek iso wong loro HP pecah. Orang ajar. Sini wahai kekasihku, lalu dari rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga metaverse. Arep ketemu bojo dadak nganggo metaverse. Istriku di mana posisi di Jerman? Alah. Metaverse, duwe anak metaverse nggo sapa? Sapa sing arep daftar anak metaverse? Kumpul karo istri lewat metaverse. Ku bentuke anake ya kaya jagung-jagung ngono kuwi. Hati-hati aja melu-melu. Wis teknologi baru ngono-ngono sing ora manfaat aja dimeloni. Mikut teknologi yang lama-lama gini. Nek belajar ya belajar melu. Kemarin di mana namanya di Masjid Riyadh itu, Ustaz Umar apa. Aja belajar karo Google. Google mbok dadekke guru. Lho kowe belajar di mana? Guru kamu siapa? Google. Ya. Lho di Google tuh semua ada lho, masyaallah semua orang masyaallah. Google iki stres. Dia bingung arep gawe wong edan kabeh wong edan bingung kabeh akhirnya timbullah Google. Lah nek kowe belajar karo Google kamu tanya di Google, Google saya mau tanya bagaimana caranya zina yang halal. Kowe lak metu jawabane mesti enak Google dijawab. Lah kowe nek takok karo kiaimu langsung kampleng sandal. Oh, lah Google malah dikasih jalan keluar untuk zina yang halal. Kurang ajar enggak Google? Ini ustadmu Google. Hati-hati. Aja pian pisan dolanan Google. Nggih itu. Terus yang kedua, tadi tentang Rasulullah pakaian itu penting, ya pakaian itu penting. Tadi saya garis bawahi nek nganggo klambi iki terserah wong. Jadi nunggu jangan sampai istilahnya sesuai dengan apa yang diinginkan manusia yang lain. Aja klambi sak karepmu dhewe. Gelem ngene ora gelem ya wis. Arep nemoni tamu terus nganggo kaos kotangan tok. Kaos iki lho, kaos lanang sing kenana. Apa? Singlet. Singlet apa? Ya kaos singlet nemoni tamu. Jenengan diparani masyaallah Gus Ruri saking Krapyak Lor niku. Dugi nggen jenengan niki. Kawasan tok ngono tok rumangsa kowe Habib Syekh no terus kemaki ora adab berarti saya tidak menghormati Gus Ruri kudu dihormati sapa wae klambi sing apik gunane klambi sing apik mancing wong sing dijak ya omong kuwi seneng delok awakmu engko tekone lho ngono lho dadi nek ngadepi wong kuwi sing apik sing rapi aja ngadepi sapa wae lah anggap pencah bayi cah cilik diadepi dengan cara pakaian yang bagus setidak-tidaknya nutup aurat. Oh, coba malah kaosan, ora klamben, ora kaosan, sarungan tok, sarunge ngisor dengkul sithik. Udele ketok. Ngono nemoni, akhirnya anak-anak itu nanti yang melihat jadi contoh, oh kaya ngene to ulama. Akhirnya anak-anak milu, melu apa? Pameran udel apa? Ya, hati-hati. Wajib mama dadi guyu. Ini wajib untuk mendidik. Pakaian. Tadi yang pakaian itu bukan maksudnya itu pameran pakaian jangan sombong. Tetap kudu rapi. Wong nek rapi iki ditonton seneng ge. Seneng ge. Ning arep bojomu ya ngono. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Beliau ini mengatakan kalau saya istri-istri saya diperintah Rasulullah untuk berpakaian yang rapi dan indah di depan saya sebagai suami harus indah dulu di depan istri. Oh no, aja terus main menang dhewe. Hei, nduk. Kanjeng Nabi wis ngandani awakmu ora manut-manut kowe iki klambine blaster sowek kabeh lho misale ngene. Tidak mau dandan. Lah kamu ambune apek adus ora kok. Aku kon dandan nggo apa? Lho ngadepi awakmu modele kaya ngono seger kowe ora ambune minyak wangi ora nganggo aba parfum. Minyak wangine gor minyak wangi Fambo niku to. Mudah bambu, bambu ke yang minyak mangi anu wilu, yang minyak kembang bang kantil karo kembang anu wilu biasa dikenceroti minyak wangi yang dodolan kembangnya apal ya. Kembang kantil karo kembang mawar gue malam Jumatan ngontel ya, lagi minyak wangi ini tuku kuih murah serimpi apa serimpi, lagi yang dodolan minyak wangi ya, itu dodolan minyak wangi kibian, serimpi minyak wangi serimpi di tuku telung ewu itu sak jijilgen kaya ngono diunggo ya rada sugih sithik lho dedek-dedek tuku abang minyak wangi assalamualaikum ngarepe bojo klambine resik gini sini sayangku mesti moro lah mulai saka pabrik ambu kapurit tangane kapurit terus kabeh sak awak kapurit marani bojone ambune nesu dosa kowe wong wedok ngomong ambu. Ya Allah alazim. Ora dosa memang kowe ne sing dosa. Nggarai wong dosa gara-gara mbuka purit. Hati-hati. sing seger, sing api ya, ya bagus-bagus. Ben bojomu kerasan, kowe ya kerasan. Istri pun juga begitu. Kalau menuntut istri harus berpakaian bagus, Anda harus berpakaian bagus. Lah anak pula dididik oleh orang tua dengan cara amalan. Anak iki biasane mandeng wong tua. Contoh Abdullah itu anaknya Umar. Sekarang ngager krungu adzan ribut salat. Ayo salat. Nek ditinggal salat nangis, ngamuk. Iya. Udah sholat soalnya bapaknya sholat ngono lho. Iki bapake ora sholat dolanan HP, Pak ayo sholat, Pak. Engko sik ngerti bapak iki urusan kalau bayar bocah iki bayar iki apa to, Pak? Apa obat pusing to, Pak? Tonikum bayar iki lho. Lah ya bapak urusan bayar lah iki. Mesti ya digeret si anak, oh ya siap sholat. Lah ngono nyeneng ngajar anak itu dengan anu cara. Aja gara ngomong tok. Awas anggere kowe udut tak tok tok bapake karo udut. Kowe udut tak kuang mlengi ya ndak bisa. Anak arep jawab wedi ora ngajar, ora dijawab iki bapak wajar apa ora. Ngono lho paham. Jadi kalau memerintahkan anak harus ngelakoni dulu. Jangan diperintah tok tapi tidak pernah menjalankan. Ajak anak sholat, ajak anak ucapan juga di depan anak istri suami nek ngomong sing apik. Aja suami istri ngomong elek-elek kaya wong anu wae, wong hutan. Nih. Kalau tinggalnya di tengah hutan ndak pernah ketemu dan ndak pernah tahu cerita Nabi Muhammad ya boleh ngomong karepmu. Tapi ini cerita Nabi Muhammad ada terus tiap hari dapat cerita Kanjeng Nabi kok ora niru Kanjeng Nabi. Ning omah kok terus amuk-amukan wae karo bojo. Ketemu bojo kaya ketemu setan. Bojomu ki wong temen kamu yang lahirkan anak kamu, aja mbok getak-getak. Mesake kuwi. Biyen sengeden kaya ngono ngetokke anak-anakmu. Terus saiki mbok senesoni terus-terus piye bojo? Mesake. Tak ewang ibu. Hei, sira, menawa wae engko tinggal bagiane 5%. Suami-suami sing penting sing sayang karo ibu-ibu, istrinya sayang kepada anaknya, sayang kepada kedua orang tua. Najib ngomong sing apik. Dulu itu istri suami istri itu nganggo basa nek ngomong. Nganggo basa ini krama inggil tok. Saiki sore enak. Jarang saya mendengar ada suami istri ngomong karo suami ini krama atau anak karo bapak mboke krama ora enak, hampir tidak ada. Ngomongnya jupukno kono. Lho. Ini padahal istri lho. Suruh ngambilkan dot anaknya ini ngongkone kaya eh Pak jupukno dote anake kono gorene. Ya Allah, kaya ngene iki apa kurang ajar. Ngono kadang ngomong karo mbok iya kaya ngono. Astagfirullahalazim. Nek ora iso basa Jawa sing krama inggil nganggo basa Indonesia wae. Wahai ibuku, ngono kaya kaya sinetron. Tolong saya diambilkan dot. Lho dadi bahasa iki sapa? Dot itu. Apa kuwi lho? Ya dot ngene wae lah. Dote anakku ki ada susu kuwi jebukno Bu ya tolong diambilkan karena saya kebetulan lagi sibuk. Nah, itu tidak apa-apa. Omong yang enak itu nyenengke nang ati. Takok bojo-bojomu. Angger kowe ngomong kasar sithik bojomu nesu. Prengat, prengut wae. Lebih baik kowe ngomong sing apik-apik. Termasuk aku ki ya. Tak nasihati. Aja kakehan gaya kowe nek ngomong pinter me bojomu apik ora kowe. Lah ngono kuwi aku tak omongi ngono. Bojoku ya tak jak ya omong sing apik-apik lah. Insyaallah kalau sampai ada hal-hal yang kurang baik untuk istri-istri kita, kita minta maaf sama istri kita malam ini. Begitu pula istri kalau ada hal yang kurang baik terhadap suami, minta maaf di malam hari ini. Anak terhadap orang tua ya minta maaf ya. Ayo bismillah, berpakaian kita dengan baik, beradab dan berakhlak yang baik. Insyaallah keluarganya baik. Kalau sudah keluarga baik, rezekinya mesti baik dan lancar. Ini orang percaya cobonen. Dalam satu bulan ini saya dan istri tidak boleh ngamuk-amukan. Karo anak sing apik, omongan sing apik, salate sing apik. Kula rejekine ngrojek. Nek ora percaya aja rene. Lah ya maksudnya ora percaya. Ini cobaan. Wong kasih sayang itu rezeki kuwi luar biasa. Rezekine nyenengke. Kowe nek kasih sayang sang hadap sesama rezekine langsung ngrojek. Ngrojek kaya udan. Masak toh Beb, lah orang percaya cobaan lah, orang pernah ngono cobaan satu bulan, dua bulan, tiga bulan maksimal ngelak ngerojok sing ngerojok malah gendengnya Beb malah bocor kabeh sak umah lah itu termasuk rezeki ya mbak kira orang rezeki untung gendengmu ngerojok coba orang malah ketiban gendeng malah lebih loro apa ya sing bener insyaallah. Pakaian Rasulullah ditiru, semua kegiatan kita membuat Rasulullah bahagia dan gembira. Alhamdulillah bahruri kerapiak lor wonten mriki. Masya Allah luar biasa. Dan dalu niki kula nikmat seneng banget kula niki didugani tiang-tiang soleh. Masya Allah luar biasa. Habib Abdul Qadir juga datang di sini, masya Allah. Komplit wong Surabaya, Kalimantan Tengah ini, bos-bos Kalimantan Tengah. Masya Allah akan mengundang kami di Kalimantan Tengah. Undangannya 6 hari berturut-turut. Siji urung tentu entuk 6. 6 hari berturut-turut di Kalimantan Tengah. Di situ ada tulisan jalan darat atau strip helikopter. Ulelele. Kalau tidak kaget aku kok wani men ngajak helikopter bareng. Berarti nggone iki pelosok. No. Saya nggone pelosok dalane adoh nganggo helikopter. Lah kadang Habib jane nganggo helikopter rodok mumet. Soale wong desa kulino nang nggon Magelang. Kok numpak helikopter ya stres. Ora iso. Ya tapi ya insyaallah nanti kita kapan-kapan. Soalnya Pak Gubernur sudah kemarin menghubungi Gubernurnya namanya Sugiharto. Padahal di Kalimantan. Sugiharto. Sugih iki sugih, harto iki duit. Dadi gubernure Sugiharto. Nah, alhamdulillah insyaallah bisa sampai ke sana juga. Nah, bersama juga ada timnya juga dari Hasnur. Hasnur Group nggih. Halim ya, enggak kelihatan Halim ada deh. Oh, udah balik, alhamdulillah Halim sudah balik. Alhamdulillah di malam hari ini ada rombongan. Ini tadi hadirah dari mana? Karangmojo. Karangmojo sama Madiun. Hadirah iki mau. Kok wedi kabeh iki wedi? Arep tak umi, ora tak senene, tak lem ulang aku. Nggih, Karangmojo. Arep tak lem iki, ora tak senene. Bagus hadirah iki. Tadi suasananya saya lebih suka ketok enak banget mau orang gubas ora anggo. Ora enak. Saya baru dengar tadi dari rumah mau mandi itu tak rungok. Oh ternyata orang enak weh. Ya sesuai ini acara karo Habib Syah rasa nganggu gue sih. Pak, gue siapa untuk di Magelang bareng. Duduk, enggak usah aja. Sama kaplak. Jadi cuma model kayak itu model Banjar ini. Ngono sih weh. Benar untuk tenang sih. Nek ngono weh enak ini. Ternyata, tapi nek di sini ya. Di sini, nek di luar ya enggak tahu saya. Kalau di sini enak gini, enggak tahu nek neng jobo. Ya tapi insya Allah nanti kita lihat, tidak usah digilir. Nanti di, ya betul digilir di, ya terbang besar itu boleh dipakai, terbang Hadramut itu boleh. Ayo kita boleh terbang Hadramut, terbang Banjar, terbang Habib Syekh. Habib Syekh apa? Agung ini gilir. Ini orang agung ini orang agung kaplak. Gue ini karo kaplaknya orang payu. Paham ya? Jadi ini maksudnya mayok kesisan itu loh. Dulu tidak ada yang pakai giri, sekarang yang jual giri top kabeh sak Indonesia dodolan iki. Kaplak nang ngene. Ya insyaallah boleh lebih bagus. Ini kita tutup, silakan dibagi rotinya. Sudah jam 12 kurang seperempat. Roti boleh dijalankan. Rodok cepat. Manusianya ini masya Allah betul hari ini. Sampai jalan ditutup semua. Gedung belakang itu atas bawah penuh. Wih luar biasa. Ajib. Berarti akeh wong apik. Ngono lho. Nek pengajiannya tambah lama tambah sithik, berarti wong iki elek kabeh. Tambah bagus ini. Buktinya bawa dari luar negeri juga datang ke sini. Luar biasa. Itu orang anti planet. Sama Gus anu Bangil, di Gus Bangil yang jopo kelihatannya. Di sini banyak orang-orang planet juga yang datang. Alhamdulillah. Planet-planet ini bahwa Agus ini. Insyaallah silakan. Matur nuwun. Allahumma sholli wa sallim.